0: Good on ya for listening to Global.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Suara Indonesia.

0: Halo, halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman pendengar Suara Indonesia di Brisbane maupun di seluruh dunia yang bisa menangkap siaran Suara Indonesia melalui 98.1 for EBFM yang disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Queensland, Australia. Senang sekali saya Gulam bisa menemui ruang dengar teman-teman semua pada siaran hari ini, Rabu 22 Juli tahun 2026. Kali ini saya ditemani oleh panel operator Jessica, dan kita akan membahas hal yang cukup penting ya, hal yang mungkin selama ini di Suara Indonesia belum pernah kita bahas sama sekali. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas masalah hukum atau masalah legal ya, karena kita kedatangan seorang lawyer yang kemarin pada saat bulan April kita mengadakan warung konsuler di Gold Coast memberikan materi tentang hak-hak khususnya bagi warga negara Indonesia sebagai pekerja di Australia. Nah, kita sambut narasumber kita Kevin Rape. Halo Kevin.
1: Halo Pak Gulam, Bu Jessica, okay, dan yeah, teman-teman pendengarnya Suara Indonesia, salam kenal, nama saya Kevin, saya dulu...
0: It's okay, okay dong. Kevin, ini kan teman-teman di pendengar Suara Indonesia kan belum kenal banget ya, boleh dong diceritakan Kevin ini lahir di mana, kemudian besar, kuliah, sampai sekarang ini banyak menghabiskan waktu di mana, silahkan.
1: Ya Pak, nama saya Kevin, saya dulu lahir di Bekasi. Untuk teman-teman yang di Indonesia atau apa, pasti okay, tahu namanya planet luar negeri.
0: Oke. Ya.
1: Ya, dan saya pindah dulu ke Australia pas muda, pas masih SD.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu saya berputar-putar di Queensland, di area rural, regional, sampai sekarang di Brisbane sama Pak Gulam sama Bu Jessica sekarang hari ini.
0: Oke. Jadi itu ya, kemudian SMP SMA di Queensland.
1: Iya, berputar-putar
0: gitu,
1: sekitar Queensland.
0: Oke. Kalau kuliahnya kemudian di mana?
1: Kuliahnya mostly di Brisbane, tapi saya juga pindah-pindah institusi juga. Soalnya okay, sebagai orang WNA okay, itu enak kalau mau cross institutional, mirip dual degree. Oh. Kalau teman-teman yang seperti yang di Jakarta habis itu pindah ke UQ atau QUT kayak gitu, di Brisbane sini di Queensland juga ada yang kayak gitu.
0: Oke. Jadi degree untuk apa undergraduate didapat dari mana?
1: Saya dapat undergraduate officially-nya di Griffith.
0: Oh, di Griffith. Mengambil program apa? Program studi?
1: Saya dual degree dalam Bachelor of Hukum, Law, and Bachelor of International Business.
0: Wow, bisa ya double degree itu antara Laws and International Business ya?
1: Iya, dan itu juga karena itu saya cross institutionalnya saya malah di UII di Jogja.
0: Oh, I see. Wah, ini nanti teman-teman yang mendengarkan ini dan menyimak di Instagram pasti akan bisa follow up gitu ya. Oke, nah selesai kuliah nih kan dapat double degree ya. Kemudian selesai kuliah, kemudian apa yang dilakukan?
1: Nah, kalau di Australia itu beda daripada seperti di Indonesia atau di Amerika kayak gitu yang harus bar exam kayak okay, gitu yang exam nasional untuk jadi lawyer pengacara kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di mostly di Australia kecuali beberapa state itu kita cuma harus ambil graduate diploma.
0: Oke.
1: Okay. Itu bisa between 3 bulan sampai setahun tergantung mau cepat, mau agak lama, relax dikit.
0: Okay.
1: Saya ambil yang setahun, okay, mau relax saya. Karena double degree saya 5,5 tahun.
0: Okay.
1: Kalau belajar cuma 3 bulan kecepatan, jadi okay, setahun aja. Relax, okay, kerja.
0: Baik.
1: Itu ambil.
0: Oke, Kevin, kita relax dan juga teman-teman pendengar Suara Indonesia. Kalau tadi kita sudah mendengar lagu pembuka dari artis Australia, Natalie Imbruglia dengan Thorn. Sekarang kita ke artis Indonesia dan kita dengarkan sama-sama lagu Bendera setelah selingan berikut ini.
2: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. Winter is a great time to get outside and enjoy the best of Brisbane, no matter your budget. Our suburbs are home to more than 2,100 parks and playgrounds for families to explore for free all year round. Over the next 12 months, we're investing more than $117 million to upgrade parks, playgrounds, shelters, barbecues, paths, toilets and lighting across our suburbs. So pack a picnic, visit your local park and enjoy more to see and do close to home.

0: Dipancarkan dari kawasan Kanguru Point, Brisbane, Australia. Inilah Suara Indonesia.
1: Baik, teman-teman pendengar Suara Indonesia, masih bersama saya Gulam, bersama panel operator Yesika, dan kita bersama tamu kita Kevin Rape. Tadi setelah kuliah, kemudian gimana tuh awal mulanya bekerja?
2: Saya habis PLT, itu saya PLT-nya di Bond setahun.
1: Oke, okay, PLT sambil, itu apa? Practical Legal Training gitu ya?
2: Iya, Pak. Oke. Okay. Tapi bagusnya di Australia, itu PLT-nya juga ada internship. Jadi harus bekerja sambil ambil graduate degree-nya itu.
1: Oke, okay, magang
2: jadi
1: gitu ya?
2: Saya, iya.
1: Oke. Okay.
2: Dan nanti bisa diskusi juga gimana magang sama seperti teman-teman yang mendengar gimana apa mengafeksi kalian juga sebagai student visa apa student visa atau visa graduate kayak gitu nanti saya
1: Oke.
2: bisa diskusi.
1: Yes, dan ini mungkin teman-teman PPIA ya, baik itu yang ada di UQ, di Griffith atau QUT nanti mungkin bisa nih ngundang Kevin untuk jadi narasumber ya, di karena kebetulan ada pengalaman, kemudian posisi sekarang masih di sini, bekerja di sini, jadi sangat apa ya, sangat mudah sekali aksesnya. Baik. Nah, sekarang kita ke masalah hukum ya. Nah, khususnya ini untuk hukum atau hak mahasiswa. Kebanyakan kan kalau nggak masalah kerja kan kaitannya dengan rental akomodasi, kira-kira gitu. Nah, kira-kira kasus-kasus yang sering muncul dari kedua hal itu apa saja ya?
2: Oke, tapi sebelum saya jawabin itu harus bilang
1: okay.
2: bahwa apa yang saya bilang ini pertama ini cuman apa general informasi
1: yes,
2: hukum
1: yes,
2: bukan
1: yeah.
2: hukum yang 100% benar atau salah.
1: Betul, betul. Oke.
2: Okay. Dan yang kedua, cerita-cerita yang saya akan cerita ini itu akan either di confidential, nggak dikasih nama atau di broad
1: yes.
2: sekali jadi
1: okay.
2: nggak apa ceritanya cuman tak experience tapi bukan apa yang terjadi selesainya conclusionnya kayak gitu
1: okay.
2: nggak akan dikasih
1: yeah.
2: tahu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, tapi so far seperti for example Pak Gulam di, seperti juga di narasumber Warung Konsuler itu sering bahwa orang hak-hak apa namanya teman-teman PPI atau pelajar atau graduate visa itu nggak tahu actually apa hak-haknya mereka kayak
1: Oke.
2: gitu. Jadi sering employer-employer bayarin for example harga salary rate-nya mereka untuk Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, public holiday selalu sama melulu.
1: Oke. Padahal beda itu
2: Kalau
1: ya.
2: di iya.
1: Oke.
2: Di Indonesia mungkin sama atau beda, saya nggak tahu hukumnya Indonesia gimana, tapi
1: Oke.
2: kalau di Australia itu definitely setiap kali hari apa namanya bukan biasa weekend kayak gitu
1: Weekend dan
2: beda-beda
1: weekdays
2: harganya.
1: beda. Oke. Kemudian pembayarannya cash atau bagaimana, termasuk penghitungan jam kerja bagaimana?
2: Nah, biasanya itu pas sebelum kita apa sebelum teman-teman actually mau jadi kerja di suatu tempat itu
1: Oke.
2: harus make sure bahwa mereka punya kontrak.
1: Okay.
2: Di
1: Ada
2: kontrak
1: kontraknya.
2: situ teman-teman baca dulu
1: Oke. Okay.
2: apa namanya kontraknya di
1: Oke.
2: Google Translate atau mungkin kalau nggak ngerti ketemu teman lain atau kalau lagi belajar di kuliah itu sendiri punya legal service kayak gitu yang membantuin student-student
1: Oh.
2: mengerti bahasa Inggris itu bisa kayak gitu nanya
1: I
2: di
1: see.
2: situ nanti kontraknya dibilang bahwa apakah bayarnya lewat cash
1: Oke.
2: atau bank transaction kayak gitu.
1: Oke, jadi intinya di kontrak ya, jadi kita harus perhatikan atau baca secara detail gitu.
2: Kalau tidak punya kontrak, minta kontrak. Soalnya kalau tidak punya kontrak, nanti susah kalau teman-teman punya isu
1: Oke.
2: atau gimana, nggak ada yang bisa buktiin.
1: Ya, oke, itu ya. Jadi teman-teman ini dari apa? Dari orang yang berkecimpung dengan masalah legal, sarannya adalah ketika kita mau bekerja, ya kita harus pahami dulu kontraknya, jangan asal bekerja. Nah, ini kan ada national minimum wage tuh. Nah, gimana tuh?
2: Nah, tentang minimum wage
1: Ya.
2: kayak gitu itu juga pertama liatin award rate. Jadi seperti saya kalau apa saya sebagai pengacara itu award rate-nya dalam legal. Tapi kalau teman-teman mungkin hospitality atau apa, itu nanti ada award rate-nya sendiri. Jadi teman-teman lihat di kontraknya itu apa loh. Apakah mereka cleaner, chef, atau retailer, kayak gitu lihat-liatin rate-nya. Sama abis itu juga liatin bahwa bisa nggak kerja di situ. Soalnya teman-teman kan pasti ada yang student visa, graduate visa, kayak gitu lihat. Boleh kerja nggak? Limitnya juga berapa lama? Kayak gitu.
1: Jadi selain kontrak itu juga harus memahami ya, visanya itu bisa mendapatkan akses pekerjaan yang seperti apa gitu ya, dari waktu dan
2: Iya, Pak.
1: dari kondisinya. Nah kalau kita apa ini kan harus kita namanya menjaga sebagai mahasiswa kan ada visa compliance ya kan. Selama ini berarti ya kita harus harus harus mengikuti itu ya aturannya di visa.
2: Iya. Lihatin di VIVO-nya kita, VEVO kita, limitnya berapa lama, kayak gitu.
1: Nah, sekarang kalau ke rental accommodation, kira-kira apa ini?
2: Rental
1: Masalah.
2: accommodation, same
1: Yes.
2: thing. Lihatin ada kontrak nggak dibilang. Harga berapa per minggu atau per bulan. Bonnya itu berapa. Gimana bisa dapat bon. Habis itu yang paling important, lihat apakah tipenya itu. Apakah teman-teman accommodation di apa namanya rumah share house atau subletting atau accommodation student accommodation on apa on site campus kayak gitu punya beda kontrak-kontrak jadi harus lihat specifically apa.
1: Tetap lagi-lagi kontrak ya, kerja kontrak, rental accommodation juga kontrak. Termasuk misalnya ini ya, kalau kita mau masuk itu ada ECR itu ya, Entry Condition Report
2: Iya.
1: ya. Dan kayaknya harus,
2: Dan itu,
1: gimana-gimana? Harus
2: ya
1: ngambil
2: kalau
1: foto
2: kayak gitu
1: juga.
2: teman juga foto-foto sendiri juga bahwa liatin bahwa masuk itu mungkin rumahnya paintingnya agak rusak atau gimana itu di foto. Jadi kalau nanti pas keluar teman mungkin si apa landlordnya bilang oh kamu rusakin ini tapi dalam reality pas masuk udah rusak. Jadi juga make sure punya foto-foto untuk condition reportnya itu.
1: Iya, jadi jangan lupa, jangan cuma foto-foto sendiri, tapi juga foto-foto tempat yang akan kita sewa. Baik, teman-teman semua, kita akan ke lagu dulu, ya, supaya kita bisa tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, dan kita akan kembali setelah pesan berikut ini.
3: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Baik teman-teman pendengar Suara Indonesia, jangan lupa untuk kepoin Instagram Suara Indonesia di suaraindonesia.qld. Silakan untuk bisa memberikan saran, komentar, atau masukan, dan teman-teman juga bisa melihat narasumber yang hari ini bersama-sama dengan kita semua. In case teman-teman ingin ngobrol lebih jauh ya, kita masih bersama dengan Kevin Rape, praktisi hukum yang ada di Queensland. Nah, tadi kita sudah bicara soal kalau mau kerja, kalau mau sewa akomodasi, kita harus memperhatikan kontrak, kita harus memperhatikan status visa kita, terutama kalau bekerja. Nah, pasti kan ada nih masalah-masalah yang muncul dari dua urusan itu. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan adanya masalah-masalah tadi? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Ya. Jadi teman-teman, masalah itu banyak juga reasonnya. Saya akan cuma kasih 4 aja, jadi nggak kebanyakan. Okay. Tapi 4 yang saya dalam experience saya itu yang paling saya lihat kalau sambil kerja di pengacara. Yang pertama itu mungkin teman-teman tahu bahwa ada kan selalu namanya power imbalance. Ya, soalnya landlord, pekerja, atau bosnya teman-teman itu pasti yang udah expert dalam kontrak-kontraknya. Sebagai teman-teman yang PPI atau pelajar atau gimana, kan nggak terlalu tahu juga kan apakah kontrak itu gimana. Dan abis itu yang kedua adalah language sama cultural barrier. Soalnya bahasa Inggris sama Indonesia kan beda sekali. Di kontrak itu dilihat formal sekali. Dan di Indonesia kontrak itu formal, tapi kadang ada yang kata halus apa yang terjadi kalau ABC. Kalau di kontrak itu literally most of the time itu kamu salah dipecat, atau kamu nggak bayar rental on time ditendang, kayak gitu. Jadi benar harus mengerti bahasa Inggrisnya, sama abis itu culture-nya Indonesia sama culture-nya Australia itu berbeda. Dan yang ketiga itu adalah ekonomikal dan faktor-faktor waktu. Seperti saya, teman baru datang ke Australia Juli, untuk bulan Juni, kuliah mulai Juli, habis itu belum masih punya accommodation, dan habis itu sadar bahwa marketnya untuk renting itu kompetitif. Jadi teman-teman biasanya langsung, oh ada tempat di St. Lucia deket UQ, harganya dibilangin sama orangnya cuma $200, bagus sekali, langsung sign kayak gitu, nggak lihat kontrak karena terlalu pressure sama waktu dan tempat itu. Dan ketiga sama yang keempat itu seperti yang saya bilang sebelumnya dan Pak Gulam juga bilang, itu nggak ada kontrak. Gimana kah, let's say saya ini mau komplain ke landlord bahwa loh saya bayar $400 karena pas datang pertama kali bilang bayar $400 per minggu, kenapa sekarang jadi 800 kayak gitu. Tapi abis orangnya bilang, mana bilang 400, nggak pernah saya bilang 400.
1: I see. Jadi kontrak itu memang benar-benar penting ya, agreement itu ya.
2: 100% itu yang kasih tahuin apa A itu A dan B itu B, bukan A itu B dan B itu C.
1: Iya. betul. Saya juga pernah dapat satu pelajaran berharga waktu warung konsuler kemarin ya, karena saya yang bertanggung jawab, jadi urusan security mengunci pintu itu kan jadi tanggung jawab saya gitu kan. Kalau meleset itu kan nanti bisa jadi ada security personel yang datang kan, dan pasti ada fee yang dibebankan kepada penyewa karena ketidakdisiplinan itu. Jadi betul sekali teman-teman, saya juga belajar bahwa di sini itu aturannya itu ya dilakukan gitu. Enggak bisa kemudian dinego atau aduh minta maaf dan sebagainya, enggak bisa. Melanggar ya udah melanggar gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau ada penyebab-penyebab itu akibatnya apa kemudian? Dampaknya yang kita alami gimana?
2: Jadi ya akibatnya kalau lagi renting-renting, akibatnya mungkin ditendang, nggak punya rumah, homeless. Jadi gimana? Kalau teman-teman masih kuliah tapi nggak punya rumah, jadi gimana?
1: Oke.
2: Atau lagi kerja, habis itu tiba-tiba dipecat dan apa namanya nggak punya kontrak yang bilangin apa gimana boleh di apa pecat itu gimana? Jadi sekarang teman lagi renting, lagi bayar kuliah, tapi nggak punya uang kayak gitu, itu akibatnya. Jadi nggak punya uang, nggak punya rumah, habis itu bisa mengafeksi health-healthnya teman-teman kayak gitu.
1: Iya, oke. Jadi ini ya perlu sekali kita memahami tadi yang telah disampaikan oleh Kevin ya, hal-hal yang penting sekali untuk kita kita apa ya kita ketahui gitu. Kita tidak kemudian bahasanya apa ya terlalu terburu-buru karena tekanan kebutuhan harus gini atau ini, tapi kita harus melihat bahwa ada akibat-akibat yang bisa muncul kalau kita tidak mengikuti kontrak atau aturan secara tertulisnya. Dan kita nggak bisa kemudian percaya dengan omongan, percaya dengan di WA atau di teks ngomongnya begini, kalau itu tidak kontrak, tidak punya kekuatan hukum. Dan tadi disampaikan bahwa ya kalau kemudian jadi masalah dampaknya kan tadi ya, nggak punya akomodasi, nggak punya pekerjaan kalau bekerja gitu kan. Dan apa ya kira-kira nih di luar itu ada misalnya denda atau apa misalnya atau konsekuensi keuangan?
2: Ya mungkin kalau lagi renting habis itu seperti dibilang tadi ACR nggak foto-foto,
1: Oke.
2: dibilang ada yang rusak tiba-tiba harus bayar kena denda 5.000.
1: Oke.
2: Susah dong
1: Yes.
2: teman-teman.
1: Oke, itu ya. Jadi pahami supaya tidak merugikan kita semua. Kita akan masuk ke lagu tentu setelah iklan berikut. Tetap kuat seperti kata Tulus, manusia kuat.
3: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. Winter is a great time to get outside and enjoy the best of Brisbane, no matter your budget. Our suburbs are home to more than 2,100 parks and playgrounds for families to explore for free all year round. Over the next 12 months, we're investing more than $117 million to upgrade parks, playgrounds, shelters, barbecues, paths, toilets and lighting across our suburbs. So pack a picnic, visit your local park and enjoy more to see and do close to home.
4: Can't we say-

0: Ya, suara Indonesia kita bikin romantis ya. Jadi ada bonus dari Malik and the Essentials, kita bikin romantis ya. Supaya suasana di tengah-tengah kita, di tengah teman-teman semua yang mendengarkan siaran suara Indonesia ini juga tetap romantis. Nah, masih bersama saya Gulam, bersama panel operator Yesika, dan kita kembali ke Kevin yang sudah banyak memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang masalah-masalah hukum yang mungkin terjadi dan kita bisa antisipasi. Nah, strategi antisipasinya ini yang penting untuk kita ketahui bersama, supaya yang pertama adalah masalahnya tidak muncul, dan yang kedua tidak membuat kita jadi rugi. Nah, kira-kira ini kembali ke Kevin nih, supaya masalah nggak muncul dan tidak rugi, apa yang harus kita lakukan?
1: Teman-teman, saya cuma kasih 3 kata yang bisa hopefully save teman-teman kalau isu dalam legal. Pertama, itu harus cek. Cek kontraknya. Kedua, catatin apa yang dibilang di kontrak sama apa yang si orangnya bilang. Apakah orangnya bilang harganya itu X atau Y, dan apakah mereka bilang rumahnya jauh atau enggak dari kuliah. Dan habis itu yang ketiga, yang paling penting, itu harus confirm. Konfirmasi kalau apa yang dibilang tentang pekerjanya itu benar, bahwa itu kerja let's say cleaning atau retail. Habis itu rumahnya itu actually di St. Lucia atau di Rochdale, kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi harus cek bahwa benar, confirm benar atau enggak.
0: Oke, itu termasuk misalnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen keuangan ya, misalnya misalnya payroll atau EBN atau apapun itu juga harus dipastikan betul ya.
1: Iya, cek bahwa kalian teman benar nggak TFN-nya, benar nggak bank account-nya. Jangan tiba-tiba tulis kontrak semuanya benar, bank account-nya salah, kerja sebulan belum dibayar.
0: Oh, termasuk tax juga ya katanya di sini.
1: Iya.
0: Oke. Karena
1: di sini itu langsung bisa saya kena super dan tax juga sama cover.
0: Oke. Jadi gimana nih kaitannya dengan tadi super sama tax itu?
1: Bedanya super itu adalah pensiunan.
0: Oke.
1: Kalau tax itu adalah pajak. Jadi enaknya di Australia itu sambil dibayar payroll itu mereka juga mengambil pajakan dari kita. Jadi kita pas akhir end of financial year, bukan kita yang kalkulasi pajak sendiri. Lalu si super itu adalah dari uangnya kita, pensiunan.
0: Oke.
1: Tapi seperti saya yang WNA cuma bisa pegangin habis 67 tahun. Tapi kalau teman-teman PPI atau yang lagi mendengar yang mungkin mau balik ke Indonesia, nggak mau kerja di Australia lagi, bisa langsung ambil uang pensiunannya.
0: Jadi itu diambilkan dari salary kita ya, berapa persen selama kita bekerja gitu. Misalnya kemarin ada teman yang back for good itu juga pasti rame-rame ya, gimana caranya dapat uang gitu kan dari super kira-kira gitu. Oke. Apalagi nih selain cek, catat, dan confirm yang lebih penting untuk diketahui oleh teman-teman.
1: Kalau teman-teman, let's say teman lagi bicara atau baca email atau lagi gimana lah bicara, seperti bicara-bicara sama employer atau landlord, daripada cuman ekspektasi bahwa mereka masih ingat, let's say baru telepon bilang oke, kita akan kasih kontrak $800 per minggu, temuannya di St. Lucia. Sebelum kontraknya datang, itu bilang, halo Pak atau Bu XYZ, untuk konfirmasi bahwa kontraknya itu rumahnya di St. Lucia, harganya $800 per minggu. Teman-teman kayak gitu aja, bahwa udah ada paper trail kayak gitu.
0: Oh, mengkonfirmasi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya, jadi ini tentu sangat penting sekali ya. Misalnya kalau kerja kita tetap profesional gitu kan, tapi kalau di Indonesia kan mau nanyain itu kan kadang-kadang sungkan gitu. Tapi kalau di sini kan ya udah tanya-tanya aja gitu. Yang penting kita profesional gitu ya sikapnya ya.
1: Itu dia, itu salah satu yang seperti dibilang tadi Pak Gulam, culturalnya itu beda
0: pas yeah.
1: Di sana Indonesia.
0: Nggak cuman language, tapi juga ada cultural barrier gitu ya. Jadi sekali lagi ini teman-teman, menurut saya informasi yang disampaikan oleh Kevin ini sangat keren banget ya, membantu kita dengan hal-hal yang sangat sederhana, cek, catat, confirm ya, kemudian kita menjaga profesionalitas ketika bekerja, karena memang ada perbedaan-perbedaan yang mungkin kita nggak bisa menyandarkan bahwa ah nggak apa-apa kan di Indonesia juga gitu, hey kita di sini berbeda gitu ya Kevin ya.
1: Iya Pak.
0: Oke. Nah misalnya nih kalau ada sudah terlanjur ada masalah, ada isu atau case, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman?
1: Pertama itu bicara ke student advisor kalau teman-teman lagi
0: mahasiswa.
1: Belajar.
0: Okay.
1: Yes. Mahasiswa, karena mereka bisa membantuin bahwa apakah mungkin seperti ke saya pengacara atau mungkin student advisor-nya bisa membantu sendiri.
0: Oh, I see. Semua kalau uni pasti punya international student advisor ya? Semua
1: iya,
0: uni, ya, okay.
1: Itu enaknya. Tapi kalau teman yang graduate visa atau bukan, itu ke pengacara aja. Bisa ke saya atau mungkin ada pengacara yang lebih dekat di rumah-rumah teman-teman yang mendengar, boleh juga. Pokoknya jangan buatin sampai isunya udah gede sekali baru minta bantu. Sekecil pun apapun, poinnya ada student advisor, pengacara seperti saya, itu untuk membantu teman-teman.
0: Even mungkin baru, ini kayaknya kok nggak bener ya. Kan kadang-kadang kita ada identifikasi, waduh ini kelanjutannya gimana. Nah itu juga perlu mungkin supaya mencegah masalah menjadi besar, kita mungkin bisa mengkonsultasikan kepada pihak-pihak tadi gitu ya. Oke. Ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita akan kembali lagi ke lagu dan kita siapkan lagu-lagu yang memang bisa membuat suasana menjadi lebih asik. Kali ini bersama Anggun dengan Chrysalis, tetap di Suara Indonesia.
2: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Baik teman-teman sekalian, pendengar Suara Indonesia di mana saja berada, dan kita masih bersama Kevin Rappe di sini di sesi atau segmen terakhir kita berbincang tentang hak-hak hukum sebagai warga negara Indonesia, khususnya pelajar ataupun yang bekerja di Queensland ini. Dan kita sudah tadi mendapatkan banyak pencerahan lah, mulai dari apa yang harus kita lakukan sebelumnya berkaitan dengan kontrak, bagaimana kemudian kalau ada masalah, dan kita akan coba rangkum di segmen terakhir ini dalam bentuk practical tips ya. Kira-kira apa yang paling mudah, apa yang paling bisa diingat untuk dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban kita. Silakan kembali ke Kevin, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih?
2: Seperti yang saya bilang adalah 3C, cek visanya kalian, cek tempat kerjanya, cek tempat si rentingnya, cek apapun. Cek kedua adalah catat apa yang landlord bilang, apa yang employer bilang, catat apa yang mereka teks ke kalian atau email ke kalian. Dan C yang terakhir adalah confirm bahwa itu yang benar. Apakah si award-nya yang benar? Apakah visanya kalian teman-teman boleh untuk bekerja lebih dari 48 jam atau enggak? Confirm bahwa rumahnya itu adalah tempat benar dan asli dan punya kontraknya.
1: Oke. Ya termasuk kita kalau rumah itu misalnya akomodasi itu juga ini ya, kita tahu soal RTA juga ya.
2: Iya, seperti saya juga bilang tadi, cek bahwa ini RTA ataukah kalian renting atau subletting atau accommodation, semuanya beda-beda. Okay. Jadi cek kontraknya, catatin apakah seperti saya bilang tadi subletting atau renting atau accommodation. Habis itu confirm sama agentnya atau sama student advisor kalau mau bantu apakah ini benar atau salah.
1: Gitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan kalau ada masalah bisa menghubungi kalau mahasiswa International Student Advisor atau menghubungi pengacara gitu. Nah kira-kira kalau lembaga yang bisa kita mintai konsultasi atau kita mau tanya, dulu

0: Kalau renting-renting atau mau dispute itu juga bisa ke QCAT, itu Queensland Civil Administrative Tribunal.
1: Oh,
0: Huge.
1: I see. Oke. Tentunya, nah ini hal yang apa penting sekali ya bahwa kita di sini selain kita apa bekerja, kita juga punya kesempatan untuk bekerja, gitu kan? Kita juga punya kesempatan untuk memahami sistem hukum yang ada di sini sebagai bagian dari upaya kita nyaman dalam berurusan, baik misalnya bekerja maupun misalnya tadi menyewa akomodasi. Nah, terakhir nih, sebagai orang Indonesia, apa yang harus kita unjukkan, kita sampaikan di sini sebagai orang Indonesia itu kita harus ngapain lah kira-kira gitu.
0: Yang teman-teman saya bisa kasih tip paling important itu bahwa tahu tentang diri sendiri, visanya, kontraknya. Kalau teman-teman tahu situnya apa, kontrak visa sendiri back to front kayak gitu, ada isu apa-apa, teman bisa tahu apakah solusinya seperti saya bilang, punya kontraknya bilang apa, liatin balik ke kontraknya.
1: Ya, karena jangan sampai nih kita mudah-mudahan nggak terjadi. Karena kadang-kadang kita violating the law atau the rule gitu kan. Ah, nggak apa-apa gitu kan. Nanti kan pasti akan ditanya, oh dari mana sih? Dari, karena saya dengar-dengar ada semacam privilege atau mungkin juga sebaliknya ya. Oh, kalau yang nyewa rumah itu orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia biasanya dipermudah gitu. Kenapa? Karena mereka tanggung jawab. Karena mereka menjaga kebersihan, misalnya kayak gitu. Pernah nggak Kevin mendengar kayak gitu?
0: Saya dengar-dengar juga kayak gitu, tetapi harus teman-teman pendengar juga harus ingat bahwa kalau teman mengsign kontrak itu adalah teman sendiri yang bilang akan nge-follow. Jadi walaupun mungkin dibilangin orang Indonesia itu orang bersih, orang yang sering beres-beres, ya teman-teman sendiri juga harus beres-beres, jangan follow si hukumnya juga, jangan apa allow stereotype-stereotype kayak gitu, apa seperti pikir bisa membantu.
1: Artinya ya aturannya seperti apa kita ikuti, kemudian kita memposisikan sebagai klien atau sebagai apapun yang lebih baik gitu ya, kira-kira begitu. Baik, Kevin, terima kasih banyak. Kita sudah di ujung akhir acara ini. Apa yang tadi disampaikan tentunya berkaitan dengan masalah legal itu tidak untuk menakut-nakuti, tapi membuat kita semua menjadi sadar bahwa ada aturan main yang harus kita ikuti dan ada konsekuensi-konsekuensi yang muncul yang kalau itu nanti misalnya akan membawa kerugian, bisa kita antisipasi sebelumnya. Terima kasih Kevin Rappe, praktisi hukum yang ada di Queensland. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, dan saya Gulam bersama Jessica selaku panel operator menyampaikan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa kunjungi Instagram Suara Indonesia, berikan komentar, dan juga berikan masukan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Dadah!

Yeah. Ke dada mere, ke musko dola, ke bimbori bache, ke jistro, ke arwila kasi gile abe ha. Ke arwila kasi gile abe ha.